0: PMN Fiji.
1: Mo ina ke barabilala en sere borboro malau ke vo sa votingo weekend de 10 minuti mitin karona koloko en sere talanga sana me zapoti ke nungo ngongo ni benga rabia na bongi vna ka niku we babi ni vna ka tike ni be kemuni na bukuni no muni a be toko ni ke na be semati politiko mai en PMN Fiji se pa mana vite ni be singa borom buke de sarma na tolu ke ni tin karona koloko babi ni vna ka tike ni be kemuni na no muni ndo wa be toko ni politiko mai en be kito na ndo ni benga rabi en be bunke de sara ni barumbuka sa le butu kene la loma na bene ni vinaka ni nandona moni madha mbala we kenda waka bubale na moni madha wango kana marriti kuna mbula ka na bebu no za busoti ndangoli kina menda marote ka kina na baka zangi zangi mbunga na moni madha mbala wango ka kitu sa bani ni vinaka tike ni nandona venga rabi ni PMN Fiji ni na marriti kuna mbula andabilo mani baka lebu meza wana nandangono katarawa ni timo azito kamanda.